0: kombe xigevenga ri simira ko va ri tsheku i fone na ro ri tshuke ku fana na leri ku hambana ka ko i ku leri va ri ringa hayinga kumanginyana nkawuza ivi va heta va kombisa matirhelo ma ko ma vatirhisi va 4 level amisiri ta ra mixeri ba mandla ri biyelela ka skani pfumeleli ntsatselanyanamuna timinata leti nga kona la ntsatselela ku n'wihela ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 3 no tsatselelala
1: avapfuki boti ela jara ri maluleke laa babangu
0: ya
1: vapfuka boti i rhandzeka Thomas Maluleke laa ka mavhozo
0: ya
1: vapfuka ri kaka ro bava na marhanga laha xivulani a va pfuxa hi masenya Ronald Maluleke laa
0: mabulavulanikhesamela papa
1: tanku
0: tirhisatimela leti na tinga sala mixeri va ntsetselela riqingwe laha tsi no tsetselelala
2: bava bakamiya simiyasi mayimele aka dongongo a va pfuki
0: e
2: mana rito na mponisi a B9 a pfuki na yena n'wananga yi hetisela hi nkuzani aka siyandani va pfuxa hi mhani mahuri ka mapuva a hasa kusekusekha inkomu
0: inkomu ni khensi ri hlayiseka
2: hi swona
0: tsi tlhavelela
3: Aye.
0: Jani. Ivukile mjani?
3: Eh, ni pusha ba mahlohlwane a Salem.
0: Mm.
3: Na swara ngoveza ka xikoti.
0: Ya.
3: Na bo Jona a Joni a thembisa.
0: Mm.
3: Inkomo ba mabunda 48.
0: Tsene ba mabunda tsamtsani swezwani?
3: So.
0: Tango. Tsi, tabelela.
4: Ufuki analyze vaka makheke ni ka ngome.
0: Mhm.
4: Upfuka ku kona ngwe vanhu la ka Thoma Block 7 ni la system ni kuma le ka ka ngome. Ah, jamanda tshe, ro futhi wa mana sisi. Ko vanga mphlo. Sala bien 68. Ikom de DJ aye.
0: Ke se sna hlaisa ka?
4: Danko.
0: Fe, David la.
5: Ufuka mbuta de mafa, yebo de mafa, yebo ye.
0: Ya.
5: Kerana kita nak mandi, kita senggan dekat juga.
0: Ya.
5: Kena, kena, kita nak jual warna mana rute nampu ni.
0: Hmm.
5: Ibah, dah dah berang.
0: Ah, dah dah berang. Jom mo.
5: Maka tu game ni tengah kau ni mana?
0: Kesus nanti saya kan.
5: Tapi komen awak apa? Pusing aku enggak apa.
0: Eh.

nghenelaneke mhani va nga hayi le mitini ya vonaki kumbexani vana lavawani va majaha va nga vandliwa swin'wana hi vasati lava vonaki hikokwalaho ka yini va vhela va pfumela timhaka ta ku ri no mhana vona va nga ha ngheni xitandzeni swa vo leswintshwa va nga swi xava le malokixini hikuva va nga ta va dzudzela mirhi ke va pfumela ntsena vasati va mhana vasati va vo ku va nghena le xitandzeni swiya hikokwalaho ka yini ku endleke yini laha i ncini xi nga endla ku vana lava va hela va twisisa ku mhana vona hi vona va hetaka swi tlangi laha mutini ivi ke va mhana vasati ku va vona lava neneke 060-875-942-8 va ntlhelo mina ku xana ke loko mhaka ya riso mi nga va tsundzuxa yini mhana va fanele va endla yini ku tswala ka vona ku va komba maxangu hi ndlela yeleyo 060-875-942 mina hi va karhi hi pfuna kahle mhani la mhani lava va nga tikulela hi ndlela yeleyo va ri hayikho vona nuna wa vona i love khale vana lava va ha ri vatsongo va sala va lwa na vona va sweka va chulula va famba na bakiti va karhi va xavisa wo magwinya hi ndlela yeleyo kambe ke se sweswi lava vana va kurile va rhangele tikhampani tikulu va teke na vasati va catile swi va tshama kahle ku hala malokixini va xave tiyindlu ku hala malokixini laha va ngo hayikho vavasati lavawani va vona va byi va byeletile vavanuna va vona ku hayikho mhana wa n'wina va nga ha ngheni laha ku vona hi va va hi dyelaka swihlangi nakona hina hala ku famba hi dzudzeliwa mirhi hi va siyile switandzini leyi hikuva hi ta kota ku hina hi bela hi moya laha hi kasi hina a hi na privacy kasi hi ndlela yeleyo se va ri ixi hi ni endla njhani loko se xiyimo xi ri so vana va mina lava ni nga va bebula ni nga va tswala njhini va kurisa ku bava sweswi va vango me na loya waye ni nga va loyangi khaleki mhani mbilu ya va mhani yi nga ku vaveni hi ndlela yeleyo ya vava swinene va rivala ku pfuniwa ka n'wina avangiseri va stichagisa ra fm 106.0 megahertz eka nkarhi lowu nga ka wona inkombo wa timinetse vhele ku ya le ka wara leyi ya malungara wara leyi ya 11.